0: ja guru hari kubuda pana mudarido nekhambo kanonzi zvehupenyu akhambo kanakanonzwa kanawe nokwimbwa nechikomana chinonzi amoni andiyabuda mudarido panapa nekhambo kanonaka zvekuti dzikhambo kanonzi zvehupenyu amangobvinzwawoka nhau dzacho mafambiro adzinge dzichiita akurayirana kuitira kuti tinge chiziva kuti tiri kubvepi tiri kuendepi tiri kugara navanani tiri kuita zvipi mukati menyika yeafrica takatsiga africa tiri pasi pezuva
1: Mai, nani kambosikwanisi? Imi munhu murume wenyu ndiye mukadzi wangu. Kamurume nyaka zvinhu zvanoti chiinazvo?
2: Achiti chii? Anenge audzwa nani?
1: Ndoseka zvangu. Handizvikwanisi nezvokuwedzera vakadzi vavanhu marini.
2: Rega mhani, togara kumayadhi isu tine mari. Zviri nani vakubvisei muno?
3: Chini chevanhu, chini chamuri, famana Michel Tambo, oyo, oyo, oyo.

Musambukani ndokau iwandangu paeka kubaku nyika yekenya aiwakani musambukaita mukurumbira zvekuti do amurukanzwa kambanga kubapana pano penyore 54 chini chevanu chakuenda zvino kombura yachakava kumuno kuti amukamu chechitatu areke zvekare nedzokera pano manika nindo zvekare apo kandi chipinda ndiri ini chaichaye pakuimbapo bagitana chirwano yakumana marunga brothers akambanga chedzizvo noni achidzwa unze but am wester iwi rukida sebewa pegu di ha gure munhu peu

Ariko pina kona mereka biti kaki kalau nunak kesukur deh nek kumunda penuri memangka ka. And number two. Akan bakal sih tuh pecunia. Aku pesuka pesuka. You begin. Orgi deh segue. Pegu. Aku lemu dulu.